0: siyathandaza inoka
1: my God
0: siyathandaza ngoba indoda izithintwe umeme lwayo
1: amen dad
0: inamba ke sekuzelwa 0788541683 0788541683 cela ke mzalwa aphupho yokubeka yaphona kube ku sms kulenamba ka 0788541683
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda elepon 4 fm ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda elepon 4 fm
3: Ebonake